dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.

0: Juni Ceria, hiburannya juara Dimensi Group.
1: Mulai 22 Juni di RCTI Channel 28, Kenny Austin, Gisela, dan Fajar Sadboy hadir sinetron terbaru, Tobat Jatuh Cinta, yang paling terlok. Lanjutan Terikat Janji setiap jam 7 malam WIB.
2: Bisa ketemu sebentar gak, Pak? Ini kebetulan saya sudah di depan pintu.
1: Lanjut Turun Ranjang jam 8:30 WIB.
0: TV Rumahnya Dangdut Channel 29 ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 8 malam WIB dan Road to Kilo Raya, parade artis dangdut paling hits akan hadir di berbagai kota Indonesia.
1: DGTV Channel 30, deretan film blockbuster terbaik setiap hari jam 9 malam WIB untuk anak Indonesia, audisi Liga Bintang Juara Depok tanggal 23 dan 24 Juni.
0: Dan jam 7 malam WIB di iNews Channel 31, Rakyat Bersuara, talk show nomor 1 yang paling ditunggu.
3: Juni Ceria, hiburannya juara. Hanya di MNC Group.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatan

0: Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
1: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS kesehatan terdekat.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk

0: minum 2 kali sehari.
1: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi 085-255-744-001.
0: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangi lagi deh.
1: Hah, air mata buaya?
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan yang?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
2: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara, berjuta telinga. Yuk denger radio.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pindrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-1655, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat bukan pilihan nekat.

0: saya Gisela Anastasia, memerankan Mila, perempuan yang lagi nyoba tata ulang hidup setelah diselingkuhi suami. Untung di Kampung Sindang Barang ini, saya punya sahabat-sahabat yang...
1: Ini Mila, kamunya belum nih. Kenalin, nama saya Rizma Andari sebagai Hasna.
2: Berisik lo pada, tensi gue lagi naik nih.
3: Kenalin, saya Larsuti Nugroho yang memerankan Elin.
4: Aduh, jangan pada emosi dong. Nanti mas-masku cepet berkarat nih. Kalau aku, Amin Rishi alias Roro.
5: Halo semuanya, saya Kenny Austin. Di sini saya berperan sebagai dokter Bagas. Niatnya sih mau jadi dokter penenang hati warga, tapi baru mulai praktek, jantung saya yang mau copot.
0: Dokter jangan sedih, anggap aja ini buat latihan jantung, Dok.
5: Latihan buat apa lagi, Teh Mila?
0: Latihan sebelum semakin banyak ibu-ibu datang menggeruduk hati dokter.
4: Saksikan keseruan terbaru,
0: layar drama Indonesia paling gempar sekampung.
5: Mulai Senin 22 Juni setiap hari. Pukul 17.45 sore
3: di RCTI OK Channel 28.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya

0: Cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya, jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih, Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
2: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah bos, atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda. Shh,
3: jangan lupa Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah-wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh.
1: Yakin?
0: Yakin, aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong. Hah? Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory, sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
0: Kok kamu tahu sih saya?
1: Tahu lah, aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini. Hey, it's so good to be back. And there's something I wanna say.

0: Juni Ceria, hiburannya juara di MNC Group.
1: Mulai 22 Juni di RCTI Channel 28, Kenny Austin, Gisela, dan Fajar Sadboy hadir sinetron terbaru, Tobat Jatuh Cinta, yang paling terlove. Lanjutan Terikat Janji setiap jam 7 malam WIB.
2: Bisa ketemu sebentar nggak, Bu? Ini kebetulan saya sudah di depan pintu.
1: Lanjut Turun Ranjang jam 8:30 WIB.
0: TV Rumahnya Dangdut Channel 29 ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 8 malam WIB dan Road to Kilo Raya parade artis dangdut paling hits akan hadir di berbagai kota Indonesia.
1: DGTV Channel 30 deretan film blockbuster terbaik setiap hari jam 9 malam WIB untuk anak Indonesia, audisi Liga Bintang Juara Depok tanggal 23 dan 24 Juni.
0: Dan jam 7 malam WIB di iNews Channel 31 Rakyat Bersuara, talk show nomor 1 yang paling ditunggu.
3: Juni Ceria,
0: hiburannya juara hanya di MNC Group.

0: solusi, menghindari, dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Belanja apa, Bu, hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan, dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat, Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua, Bu.
1: Ibu kan sudah beli BST ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan BST di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum BST. BST 100% terbuat dari teh hitam. BST dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat BST sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok BST tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok BST 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan BST, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
4: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rencana peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etika kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya.
6: Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam dan terpercaya. Hadir.

0: beri solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Susianus Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pinrang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.
1: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pinrang. Anda masih bersama Radio Susia 106,6 FM. Selanjutnya, Nikmati.

Baik, terima kasih Anda masih bersama Susia 106,6 FM. Assalamualaikum, selamat berjumpa kembali pagi ini menjelang siang. Di sela-sela aktivitas Anda, kita bisa berbagi salam lagi dalam acara Dangdut Sarala. Seperti biasanya, berbagi salam melalui layanan telepon di 0814131016. Ya, sudah tersambung dengan Haji Eda. Assalamualaikum, halo. Ya, silakan Bunda, mau dengar lagu apa hari ini?

0: dan hatimu.
1: Senyum dan hatimu mungkin ya.
0: Sayang dan hatimu nirnawati.
1: Oh iya. Oh iya, iya. Untuk siapa lagunya? Ya,
0: untuk siapa? Gita Nurdianto, Gita Pasudin, Leman, Yusuf, Gak Bodi, dan Nawati di Solman, Ibn Bang Harian di Masolo, Bapak Cu, Bikin Trumat, Menyembahan. Ah, kita panggil Bapak Cu, tidak masuk lagi.
1: Ya.
0: Belum dah.
1: Iya iya bunda.
0: Jumpa sehat apa sih?
1: Sehat ya.
0: Siapa lagi? Bunda Maren di Solo, Papa Kim, Andi Bro di Pangapara.
1: Iya.
0: Yang buat anak saya yang masih tugas di Polres Medan, semoga sehat-sehat juga. Anto di Duri, Jaya di Sopeng, Amayani di Sopeng, Aman di Jerman, Ira dan Nurlia dan Lista di Mejene, Sultan di Baru, Nurul di Lerang-Lerang, Ani di Pare, Sultan di Baru, Adi di Baru Gaya, Gibran dan Asur di Pulman,
1: yeah.
0: Masri yang mungkin dalam perjalanan. Selamat, semoga tiba dengan selamat di tempat tujuan. Tugis yang bertugas, semoga selalu berbagi masa keluarganya.
1: Iya.
0: Menguraskan rezekinya.
1: Amin, amin. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Haja Eda. Halo.
2: Halo, assalamualaikum Bang Ujir.
1: Waalaikumsalam. Iya. Bunda Mariam, silakan Bunda.
2: Lagu Minak Gadis Dusun-Dusun di Gunung.
1: Oh iya, oke. Okay. Untuk ya. Siapa lagunya?
2: Untuk Pundu di Tekara Timur, keluarga Sese berlalu di sana. Untuk Pundi Maros juga Sese di sana.
1: Ya.
2: Siapa lagi itu? Itu yang di Angkatan Laut di Pinangana, sesuai juga di sana.
1: Iya.
2: Irfan, kasih. Siapa lagi? Terima kasih aja Bunda Eda. Siapa lagi? Papa Tio, saya selalu.
1: Iya.
2: Mama Rianton juga saya selalu. Siapa lagi? Demang. Siapa lagi? Anto di Duri.
1: Anto, iya.
2: Iya, Ira di Majene. Semuanya saja Bang Ujir.
1: Semuanya, oke.
2: Okay.
1: Iya.
2: Terima kasih banyak.
1: Oke. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sebagai masyarakat yang ingin maju dan berkembang, kebutuhan akan informasi adalah mutlak. Dan sebagai manusia yang bersosialisasi, kebutuhan hiburan itu penting. Lalu, di manakah kita harus mendapatkan informasi dan hiburan? Ya, di radio. Mudah dan fleksibel. Kita bisa mendengarkan radio di rumah.
1: Duh, si lagi masak. Radio mah tetap dur ketinggalan ya.
2: Nah, iya, Gang. Soalnya penting. Guna mendapatkan informasi dan hiburan.
0: Di tempat kerja, di ladang dan sawah.
3: Pak, istirahat.
4: Mohon, Bo.
1: Kita radio mana itu ketinggalan?
4: Ini mah penting, Bu. Supaya kita tidak kuper, tidak ketinggalan informasi, dan tetap bisa hiburan.
0: Dan di mana saja kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat, hiburannya juga dapat.
5: Ayo dengar radio.
6: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

Ya, masih di 106,6 FM SLL Dangdut untuk Anda. Terima kasih tadi ya untuk Bunda Hajaira dan Bunda Mariam. Sementara masih kita buka lagi layanan teleponnya 0814131066. Bagaimana kabar untuk Antuk di Duri Endrekang? Warga Polman ada Nurlia. Kemudian ada Lesda, ada Mamawati, Leman. Halo, apa kabar?

di Andi Makassau. Gimana kabar juga buat Acok di Polman, ada Anaska di Ulu Tedong. Buat Roland

Ada juga Papa Piu. Halo, gimana kabar untuk Sultan dan Nasri di Baru? Kemudian ya,

0: Ya, buat Hamsia di BTN Sekang, Mas. Halo untuk Nurlina Sudirman dan Mas Gilang di BTN 3 Brilian. Yang sama juga saya berikan buat warga LA semuanya, warga B2. Bagaimana Pak Haji Dendi dan Ibu Haji. Kemudian buat Bang Rian bersama keluarga juga, Haji David, Haji Alimuddin, dan semuanya warga B2. Untuk Waldi, buat semuanya. Ada lagu dari Evi Masamba buat semuanya. Oh ya, ada yang masuk, siapa gerangan? Halo? Halo?
1: Ya, halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa?
1: Dengan dia.
0: Oh iya, lagi di mana?
1: Di sekitar Kota Pindrang.
0: Oh, sekitar Kota Pindrang. Mau dengar lagu apa? Halo?

0: Ya, halo.
1: Halo.
0: Iya, kenapa putus? Iya, enggak tahu. Lagu apa? Ayo.
1: Cinta Merah Jambu.
0: Cinta Merah Jambu. Oh iya. Itu siapa ya, lagunya?
1: Aja, kayak.
0: Oke. Okay. Ya.
1: Aku.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aga Kareba Makassar, sinetron viral yang ceritanya makin oke. Bikin gregetan, bikin penasaran, dan bikin susah move on tiap episodenya.
1: Tapi nyawa itu kan lebih berharga dibanding barang-barang apapun itu. Buat apa sih kamu lawan-lawan?
2: Ini ada gambar, hasil rekaman dari CCTV. Dan Anda terlihat bersama pelaku pada waktu itu.
1: Saya mau tahu keluarga kamu. Gak ada salahnya dong kalau saya juga kenal sama keluarga kamu.
3: Udah kenal gak sama orang-orang yang kerja di kantor tunangan, Mbak?
1: Aduh,

0: intel.
1: Detektif swasta. Jadi dia pura-pura jadi ART di rumah untuk nyelidikin mama.
2: Saya pernah ketemu emasnya deh di Museum Pusaka Mandala.
1: Jangan sampai dia ingat kalau gue polisi.
3: Gimana kelanjutan kisah senada yang penuh rahasia ini? Saksikan Terikat Janji yang dibintangi Arya Saloka dan Asa Asuncao setiap hari jam 7 malam eksklusif di RCTI Channel 28.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat An-Nur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155. Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: bangun tidur cengar-cengir seger gitu.
1: Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
2: Iya dong Bu, kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
0: Iya ya Pak, Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
4: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Repang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar auto debit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program auto debit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program auto debit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Karena miskin. Paham?
1: Please, tolonglah bos. Atur saja berapa ongkosnya.
2: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
1: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
2: Jangan lupa Pak, DP-nya cash aja.
3: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
1: Bos, transfer atau cash?
4: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan.

0: Agak Kareba Makassar. Malam hari kamu nggak bakal sepi lagi. Ada sinetron terbaru RCTI, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Picture tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati. Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeliquin, Raquel Nesia, Faradila Yosi, Indra Brotolaras, Gunawan.
1: Tinggal. Leon nangis.
2: Leon siapa?
1: Leon anaknya Zia.
2: Astagfirullah. Jagain anak aku ya, Za. Tadi dia koma.
3: Gimana kabar kamu hari ini?
4: Aku gak tahu bagaimana hidup aku tanpa kamu. Zia harus segera operasi dan ini untuk menyelamatkan anaknya.
3: Bagaimana kemungkinan terburuk? Dan dia gak akan pernah bisa pulih, Pak.
5: Papa mau menikahkan.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur, Tour and Travel, Haji dan Umroh. Jalan cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Kawan, penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejati ini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal, namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan pom ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Ayah kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan.

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami jemaah berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah, memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rencana peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinderan merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lagi kecuali itikad kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas
6: Daerah. Sosial News Lintas Daerah. Program khusus, liputan, dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pinderang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.
7: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pinderang. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangi lagi deh.
1: Hah, air mata buaya?
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak, sebetulnya buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program otodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program otodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
1: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS kesehatan terdekat.

0: Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh?
1: Yakin?
0: Yakin? Aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong.
0: Hah?
1: Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory, sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
0: Kok kamu tahu sih saya?
1: Tahu lah, aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Agak Kareba Makassar. Sinetron viral yang ceritanya makin oke. Bikin gregetan, bikin penasaran, dan bikin susah move on tiap episodenya.
1: Nah, nyawa itu kan lebih berharga dibanding barang-barang apapun itu. Buat apa sih kamu lawan-lawan?
2: Ini ada gambar hasil rekaman dari CCTV. Dan Anda terlihat bersama pelaku pada waktu itu.
3: Saya mau tahu keluarga kamu. Gak ada salahnya dong kalau saya juga kenal sama keluarga kamu.
4: Udah kenal gak sama orang-orang yang kerja di kantor tunangan, Mbak?
5: Aduh, kamu tuh apa sih? Intel.
6: Detektif swasta. Jadi dia pura-pura jadi ART di rumah untuk nyelidikin Mama.
7: Saya pernah ketemu emasnya deh di Museum Pusaka Mandala.
6: Jangan sampai dia ingat kalau gue polisi.
0: Gimana kelanjutan kisah senada yang penuh rahasia ini? Saksikan Terikat Janji yang dibintangi Arya Saloka dan Asa Asuncao setiap hari jam 7 malam eksklusif di RCTI Channel 28.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-1616.

0: 55, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat bukan pilihan nekat.
1: Saatnya kita akan masuki waktu sholat asar untuk wilayah Pindrang dan sekitarnya.

0: الميعاد.
1: Selamat menunaikan ibadah salat asar dan ikuti acara selanjutnya.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas.

0: seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
1: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi 085-255-744-001.
0: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please.

0: tolonglah bos, atur saja berapa ongkosnya.
1: Tenang, tenang, buat Pak Tajir semua perkara ditanggung beres.

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali itikad kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya.
6: Susia News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Susia News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.
7: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pindrang. Anda masih bersama Radio Susia 106,6 FM. Selanjutnya,

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar, ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan, soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Agah Kareba Makassar. Malam hari kamu nggak bakal sepi lagi. Ada sinetron terbaru RCTI, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Picture tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati. Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeliquin, Raquel Nesia, Faradila Yosi, Indra Brotolaras, Gunawan.
1: Iya, Leon nangis.
2: Leon siapa?
1: Leon anaknya Zia.
2: Astagfirullah, jagain anak aku ya, Zia. Kayak dia koma.
3: Gimana kabar kamu hari ini?
4: Aku nggak tahu bagaimana hidup aku tanpa kamu. Zia harus segera operasi dan ini untuk menyelamatkan anaknya.
5: Bagaimana kemungkinan terburuk dan dia nggak akan pernah bisa pulih, Pak.
6: Papa mau menikahkan Naza dengan Abi.
0: Saksikan Turun Ranjang setiap hari pukul 20.15 WIB hanya di RCTI Channel 28.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam jumpa kembali untuk Anda semua di sore ini. Kembali bersama saya Mbak Susan, hadir lagi menemani Anda semua di penanggalan hari ini, hari Kamis 9 Juli 2026. Ya, semoga saja hari ini hari yang penuh bahagia untuk Anda semua. Dan buat Anda yang dalam perjalanan, untuk selalu tetap berhati-hati. Yang mau gabung di sini boleh juga telepon di 081 1413 1066.

0: Ya, buat kamu yang ingin gabung atau telepon di sini, boleh telepon di 081-1413-1066. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana?
1: Dari Ahmad Yani Tasmu di Sopeng.
0: Ahmad Yani di Sopeng. Silakan dilanjut, Ahmad Yani.
1: Iya, lagunya anu, Mbak Susan. Si Bale Lino Akhera.
0: Si Bale Lino Akhera. Oke, Mi, lanjut aja. Salam-salam dulu buat siapa nih?
1: Salam-salam buat Adi di Pare-Pare.
0: Iya.
1: Gira di Majene, ada Najo di Sentral. Mm-mm. Haji Eda, ada Leman di Polman. Aldi Bro, ada Bobby di Polman. Anto Diri di Enrekan. Ada Rustam Saputra, Wahiding Alvin Rani. Ada Mama Wati, ada Sultan di Baru.
0: Iya.
1: Ada Bunda Mariang, ada Aiman, Adianto, ada Nasri, semuanya minta sisa.
0: Iya, semuanya saja. Assalamualaikum. Okay. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat Ahmad Yani di Sopeng, terima kasih. Kita lanjut aja untuk penelpon yang berikut. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Bu Aji.
0: Iya, dari Ani ya. Ani di Pare-Pare baru lagi telepon ini. Lanjut ke Ani.
2: Lagunya Taruni Metiko Puramoirede.
0: Taruni Metiko Puramoirede. Oke, dilanjut aja.
2: Buat Mas Yani, terima kasih.
0: Iya.
2: Buat Haji Eda, Asma, Dilero, Dilan, Haji, Dilira,
0: Dilajeni. Iya.
2: Diduri,
0: iya.
2: Mama Wati, Ama di Jerman, Silvi,
0: iya.
2: Mbak Adianto, dan semuanya jadi sahabat
0: semuanya ke,
2: iya. Buat wajib di studio,
0: iya. Iya. Oke, Ani di Pare-Pare. Terima kasih, Ani di Pare-Pare. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ani di Pare, ada Ahmad Yani di Sopeng. Halo buat Zainal di Pare-Pare juga ya. Ini Zainal, tempat tugasnya di mana itu? Waduh, lupa nih gue. Ya, selamat terhibur aja. Halo, halo. Assalamualaikum. Ya, siapa di mana?
3: Eda di Rajang.
0: Haji Eda di Rajang. Silakan dilanjut, Haji Eda.
3: Papo Jiku.
0: Papo Jiku, oke, Mi.
3: Ya, buat Ani di Pare, selamat.
0: Iya.
3: Dan bertemu di udara. Ambayani di Hoping.
0: Iya.
3: Kamar Dianto di Kompet Uding.
0: Iya.
3: Leman, gitu. Leman, Bantin, Yusuf, dan Mawati di Pulang.
0: Iya.
3: Anton di Duri, Adin Bro di Pangaparang,
0: iya.
3: Amal di Jerman,
0: siapa lagi?
4: Bilal dan
0: Bilal
4: dan Ruben di Wajo, Jaya di Supeng,
0: Hidayah.

0: sınırlı yerden istediğime cennet. Sultan bir barru. Sultan bir barru.
1: İyi.
0: Adi di barugaye.
1: Iya. Apa tadi lagunya, Haji Eda?
0: Papojiku.
1: Papojiku, oke, okay, me.
0: Gibran dan Aso di Polma. Nasri yang mungkin
1: Nasri
0: masih dalam perjalanan.
1: Dalam perjalanan,
0: semoga
1: iya.
0: Selamat dari tempat tujuan.
1: Iya.
0: Untuk Bu Haji selamat bertugas. Semoga sehat selalu, berbahagia sama keluarganya.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji Eda di Rajan, terima kasih. Kita dengar aja nih lagunya dulu nih. Lagunya Haji Eda ini sudah siap nih, Papojiku. Lepas itu kita dengar lagunya Taruni Matuku Puramoirede, lanjut si Bali Lino Akhera. Selamat terhibur untuk Anda semua.

SH bin Haji Hartono Lase dengan mas kawin berupa 1 setel perhiasan emas, seperangkat alat sholat dan 88 riyal dibayar tunai karena

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Ya, gimana nih simpatisan Susi ya? Buat kamu yang udah saya hadirkan lagunya, udah telepon. Terima kasih Haji Eda di Rajang. Halo juga buat Ahmad Yani di Sopeng. Ada Anik di Parepare. Terima kasih buat semuanya. Moga-moga udah terhibur dengan lagu yang sudah saya hadirkan. Baik, saya lanjut aja nih simpatisan Susi ya. Untuk lagu berikut saya mau kirim lagu buat Aji Ramadan, Aji Ida. Halo buat Aji Juli. Apa kabar semuanya? Selamat terhibur. Ibu Murti yang lagi on the way, selamat sore. Terima telepon dulu nih. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Nurul. Ya, oke, halo. Nurul, lanjut.
1: Lagunya dari Tangkanya Tiku.
0: Iya, lanjut Miki.
1: Vokal dari Wulandari.
0: Iya.
1: Lagunya buat Anton, ada Jandi di
0: iya.
1: Di Mani Bone, ada juga Kabilar beserta dengan sayangnya.
0: Iya.
1: Bajang Gobadu. Ada Dirga juga di Salabangi. Buat Aji Eda, makasih ya dengan sapaannya kemarin. Buat Ani di Pare, ada siapa? Dewi Samudra.
0: Dewi.
1: Buat warganya Polman, tanpa terkecuali, karena aku nggak tahu siapa-siapa.
0: Iya.
1: Buat Kak Aji, semoga selalu sehat terus dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Nurul di Lerang-Lerang, terima kasih. Ya, terima kasih buat teman-teman saya nih SMP Negeri 1 Pinrang. Tadi udah kerja keras ya, benar-benar nih dalam rangka pelayanan publik ya. Terima kasih untuk semuanya. Ini baru selesai nih kerjaannya. Oke, juga nih. Saya mau salam-salam juga buat Haji Nur Hayati Harun, apa kabar? Ada Ibu Mega. Selamat sore Ibu Guru TK Abbas Kabupaten Pinrang. Salam sejahtera semuanya nih, sehat selalu. Selamat menikmati hari liburnya yang lagi libur. Kita sepertinya belum menikmati nih. Oke deh, kita dengar lagunya dulu nih. Ini lagunya tadi dari Nurul, Tori Tengkat, Nak Atiku.

Lagunya buat Nurul. Apa kabar nih Nurul? Selamat terhibur. Lagunya tadi sudah berlalu, Tori Tengkat Naatiku. Selamat sore semuanya nih buat Nurul, semoga terhibur selalu dan tidak galau lagi. Oke, buat kamu nih simpatisan Susi ya di sore ini, dan buat kamu nih yang lagi menikmati hari liburnya, ada berbagai kegiatan bisa kamu lakukan. Misalnya, kalau saat liburan sekarang ini nih, kamu itu berarti punya kesempatan untuk bersosialisasi atau bisa menjaga kebugaran tubuh dengan cara olahraga ringan di luar rumah. Boleh kamu pergi jalan kaki, sore-sore begini banyak loh yang jalan kaki. Atau kamu bisa jogging setiap hari di Pindrang itu, di sekitar Lasindrang Par. Yaitu ada komunitas namanya Lasindrang JLP, Jogging Lasindrang Pindrang. Wah, boleh bergabung di sana untuk berolahraga jalan. Karena olahraga jalan juga itu banyak juga manfaatnya. Ya, bisa juga kamu di hari Minggu ini, kamu bisa mengagendakan untuk bertemu teman dekat, keluarga atau teman lama. Ya, sekedar untuk ngobrol-ngobrol aja nih. Boleh juga untuk liburan ini, kamu bisa cari komunitas lokal yang membuka kegiatan sosial di akhir pekan. Misalnya mengajar anak-anak, menanam pohon, atau membantu di panti asuhan. Ya. Oke, simpatisan Susi ya. Gunakan terus waktumu di hari libur ini dengan hal-hal yang bermanfaat. Ya, kita lanjut aja untuk lagu berikut ini. Saya hiburkan lagunya buat teman-teman kita yang berada di pesisir Pantai Ujung Lero, yang ada di kawasan Polman. Selamat sore semuanya. Ini ada lagu berikut ini, lagu Mandang ini.

0: tidur cengar-cengir seger gitu? Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti, jadi seger. Fresh badannya.
0: Iya ya Pak, Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi resiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat An-Nur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Hah, air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Eleh-eleh si Akang, pagi-pagi meni sudah di depan radio. Lagi ngapain Akang?
1: Hai, wis weruh ning arepane radio. Takon maning.
0: Dasar.
1: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
0: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
1: Tentu.
0: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
1: Weruh-weruhan si teteh mah. Kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
2: Di radio, aku dengar.
3: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: saya Gisela Anastasia, memerankan Mila, perempuan yang lagi nyoba tata ulang hidup setelah diselingkuhi suami. Untung di Kampung Sindang Barang ini, saya punya sahabat-sahabat yang...
1: Ini Mila, punya belum nih? Kenalin, nama saya Rizky Wandari sebagai Hasna.
2: Berisik lo pada, tensi gue lagi naik nih.
3: Kenalin, saya Larsuti Nugroho, yang memerankan Elin.
4: Aduh, jangan pada emosi dong. Nanti mas-masku cepet berkarat nih. Kalau aku, Angelin Rishi alias Roro.
5: Halo semuanya, saya Kenny Austin. Di sini saya berperan sebagai dokter Bagas. Niatnya sih mau jadi dokter penenang hati warga, tapi baru mulai praktek, jantung saya yang mau copot.
0: Dokter jangan sedih, anggap aja ini buat latihan jantung, Dok.
5: Latihan buat apa lagi, Teh Mila?
0: Latihan sebelum semakin banyak ibu-ibu datang menggeruduk hati dokter.
4: Saksikan keseruan terbaru
0: layar drama Indonesia paling gempar sekampung.
5: Mulai Senin 22 Juni setiap hari. Pukul 17.45 sore
0: di RCTI OK Channel 28.

0: dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.
1: Saatnya kita akan masuki waktu sholat maghrib untuk wilayah Pindrang dan sekitarnya.

Artinya, sesungguhnya orang-orang yang tetap dalam kekafiran dan mati sedang mereka tetap dalam kekafirannya, maka tidaklah akan diterima dari seseorang di antara mereka di hari kiamat nanti, sekalipun ia menebus dirinya dengan emas sepenuh bumi, agar diringankan azabnya. Bagi mereka itulah siksa yang pedih, dan sekali-kali mereka tidak memperoleh penolong. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, dalam kitab tafsirnya Taisir Al-Karim Ar-Rahman, fi tafsir kalam Al-Mannan mengatakan, bagi orang-orang yang kufur dan tetap memilih kekufuran, lalu kekufurannya semakin bertambah, hingga ia meninggal dalam kekufurannya tersebut, maka mereka itulah orang-orang yang tersesat dari jalan petunjuk, dan mereka menempuh jalan kesengsaraan. Dengan demikian, mereka berhak mendapatkan siksaan yang pedih, dan mereka tidak memiliki penolong dari siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun mereka menginfakkan segala isi bumi berupa emas agar dapat menebus diri mereka, tetapi tidak berguna bagi mereka sama sekali.

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etiket kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Susia News Lintas Daerah.
6: Susia News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Susia News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cicepah supaya menyamang-nyamang kuek kedua. Saya ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, ala ni'matil islam, ala ni'matil iman, ala ni'matil hidayah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang kami muliakan Ketua Dewan Penasehat Masjid Jami Nurul Huda Amasangang, yang insya Allah kita doakan segala doa dan hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kami muliakan unsur pejabat yang hadir pada malam ini, kita doakan juga mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kami muliakan seluruh para imam yang hadir, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidik, tokoh pemuda, tokoh perempuan. Yang kami muliakan ibu-ibu majelis ta'lim, yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kami doakan juga ketua panitia kita yang pada malam ini alhamdulillah tanya makada alelenami panitiae, dan yang makada ketua panitia ini mendirikan maulid, peringatan maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi dengan kerjasama persatuan dan kesatuan napapadai sipakna sokoe, yaitu sokoe pabu lei kamu kamu liat dampara menre tapek kota nai tapek kolantaye mesti makanja sidekena. Tapi angka soko ia ku yat dempare ngimenre taburai soko aga soko mawari. Jadi ku angka masyarakat de name marangkali ngabaca masyarakat mawari. Jamaah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, naule kapa engka makutana makkadai. Magiru nama mauluk mau pa masjid Jami. Bukankah ini sudah di luar dari bulan kelahiran Rasulullah? Sebenarnya peringatan dengan perayaan itu berbeda, Pak Bu. Yang namanya peringatan biar tidak tepat dengan tanggalnya, tapi yang namanya perayaan harus tepat dengan tanggalnya. Di dalam agama Islam, khususnya agama ini, hanya ada dua hari raya yang kita kenal, Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha. Degaga tutu amas sangang si pakewa-kewa makada magi tu kutu malapak baja. Mesti harus tepat dengan tanggalnya. Maka hasil teropong dan kesepakatan para ulama dan diputuskan oleh pemerintah, makanya kita biasanya Lebaran Idul Fitri jatuhnya tanggal 1 Syawal, maka disitulah dirayakan. Tapi yang namanya peringatan mau di luar Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal tidak jadi masalah. Mereka mau tanya jolo, kau ibu-ibu eh, pamari pimanan nih kapa lo mau lupa budi? Tanggal siaga jerok na lahir Nabi ta 12 bulan siaga bulan ngaga Rabiul tahun Gabah Gajah. Ini mesti Bapak Ibu setidaknya ia naruri apalah joloro tanggalakna Nabi tak bulang magenya setahun gajah. Apa masirik-sirik mutoki tu polea pantel lisu na angka tau saliwa dena memang maulu nakutanai gaki lopo papantemu tanggala siaga lahirna Nabi tak aga jawabata lau kumam maulu. Aitan dijawab bang itu.
1: Ini jemaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dimulakan oleh Allah ialah iwaniye. Ayat yang dibacakan oleh Koryata tadi. Jadi Koryata ini Pak Bapak Bupati salah satu juara satu tingkat remaja kemarin di Kecamatan Supa dan aset orang Pinrang, Kabupaten Pinrang. Jadi Tania Tomabela to Pinrang asli. Alhamdulillah. Yana tu ampena kadana to matoatta ia kume mu pamacai ale muna namo de mabela sali kampungi namo ko pendra to kume ki macam macam tokki me ki mabaca kita angkamu to ko pendran ustaz kiai abdul aji abdul wahab me ki mangapala kurang angkamu to ko pendran me ko mapoliti angkamu to ko pendran agi agi musappa ko pendran angkamani ko pendran ulamae kiai e populitie manggala ima pangewang angka tok ko pendrang manggala ima fitnah angka tok ko pendrang. Ini jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat yang dibacakan tadi oleh ananta adindata Korea kita, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, degaga akaci ora kamina suku meyacindolai kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ya tu Nabi tadi nami papadai memia cindulai cit di tolino me papade Nabi ta denullei. Tapi aku ya cindul Nabi ta mesti ni yulle. Contoh marepi pawala contoh kuma carwa mauluka. Contoh ya kuma kadero onna guruku ketua panitia guru kami ustaz ya matu kupura kuma carama papa deka su masih gea. Ya ku lupa-lupa guruku su masih gea lupa-lupa toka mondrina apa makare papa deka. Ya mi ku makare guruku ustad ya matu kupura kima carama. Acindrolai ka masuk salio masih ge. Ya ku lupa-lupa guruku aja nak ku lupa-lupa mondrina yang penting ku acindrolai mondrina. Begitulah yang kita hadapi pada malam ini Bapak Ibu. Ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kenapa setiap hari sering engkau berpuasa?" Maka Nabi menjawab, "Fihi wulidtu wa fihi unzila alayya." Saya berpuasa pada hari Senin karena hari Senin adalah tempatku dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari Senin saya berpuasa karena saya bergembira. Hari Senin saya berpuasa karena saya bersyukur saya dilahirkan pada hari Senin. Yemaku kue carata ini bergembira memperingati hari lahirnya Rasulullah. Beda yang dilakukan oleh Rasulullah. Kalau Rasulullah memperingati hari lahirnya, ia berpuasa. Tapi yang kita lakukan pada malam ini bukan berpuasa, tapi bentuknya bersedekah. Lori padata rupa tahu. Agak pasti dah kena panitiae. Engka mana na tuyolota? Engka na tawata mana bu? Engka na? Meka makutana iya gare Thomas Sangang itu kulo mamaulu namo de gaga tawana ditugari na majak nyawana. Gare tonga moro. Tonga mo bu. Anasani tonga engka pangka mana na yolota? Angka biasa makutana kada ustaz. Madosa gaje tawe kuloki mamaulu na dene yundaki madosa ga maka dakak digaga dosana iye mina madosa tawe kulo mamaulu angka na tawana nakadamu padigaga iye nanti biasa de naganna bage pangkato biasa makuaro pa bupati alingki di kanan na lisu amin remo pikirin nak kue dua aga dua panas seduana aku kada ku dua kali lebih baik nasai. Contoh jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebelum angkana hadir ukulino Bapak Ibu, ternyata para nabi dan rasul sebelumnya sudah memprediksikan bahwasanya akan hadir manusia yang paling mulia dan yang akan menutup para nabi dan rasul. Ya runabita ilalat tampuna mopi indokna de nang kana panrasarasai de nang kana panrasarasai indokna. Siti Halimah Bapak Ibu sekalian dimulakan oleh Allah Subhanahu Siti Aminah dimulakan oleh Subhanahu Taala ibunda dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam de nang kana manrasarasa tampu Nabi ta. Hanya ada satu manusia mulai itampuna letu matena semakin digali sejarahnya maka yang kelihatan adalah akhlak baiknya. Tapi umat Rasulullah mulai itampu letu matena gali sejarahnya maka yang kelihatan adalah akhlak yang buruknya. Biasa engkau ibu-ibu kutane maka ada kabu maka memu waktu namu tampu anakmu matilit-tiling maka digaganya amang ustaz. Iya na tu anakku napa kamangide na panrasa memang ngak apang kato gare-gare Tommy pang kato gare ibu-ibu kumangide ngina panrasa rasa tau weh tanya waktu pau mek manre pau tangga banni mek manre pisang ijo tapi ang kato lakke pakale ya kumangide ngi benena apang kato lakke curat ya to si kumangide ngi bene kustas pala to kasih kakak magai tuli mek kana tojang ah makan jatuh yang ngiden nah. Angka-angka kumakutana makada kabu. Maka memang ngeje kumangi deki meki manre pau nadi nyalek kipau. Maka memang ngi. Makada bahaya tustas. Ia nasa ku ibu-ibu mangi deng. Na melad amandre pau nadi mulai ngipau bahaya. Makada kaga bahaya na. Masuk matu anak-anak ustaz. Tuli bebing mataru-taru latu matena. Makada kau depanasu anak milodongan memang ni bebing. Ini jamaah dirahmati. Tapi Rasulullah dalam perut seorang ibu dia nak kena panrasa-rasa indokna. Bahkan ketika Rasulullah mau lahir di dunia Bapak Ibu sekalian ada cahaya yang menyinari tanah Makkah pada saat itu dan seluruh penduduk tanah Makkah melihat cahaya itu mengikuti cahaya itu dan cahaya itu ternyata sampai ke rumahnya Siti Aminah. Dia ikuti cahaya itu dan ternyata cahaya itu masuk di dalam kamar Siti Aminah dan cahaya itu masuk dalam perut Siti Aminah di belakang Allah Subhanahu wa taala. Cahaya aga cahayana Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makana tu angka pakutanana to matuatta. Maka de to matuatta o anakku, ya ku musape dallekmu cahaya apa mu pake masulo sape dallehalalakmu. Ada yang tunjuk lampu, ada yang tunjuk matahari, ada yang tunjuk bulan. Ya ku lampu yang dalkat sape dallehalalata. Mesti cakap lupa mau pagi Bapak Ibu sekalian. Ya ku matahari pakai masuluh sampai dari halalata. Yakin dan pasti. Degaga napak baluk-baluk maceko-ceko di luar sana. Suap pematahari masuluh. Tapi yang kamu papak baluk-baluk. Dan sebedakan. Maka dah hak nanya kia hak nak tahu. Ya ku suana bulan pakai masuluh sampai dari halalata. Yakin dan pasti degaga napak galung makalasi di tangan agalungi. Mesti nusani bedakangi. Suapa macoro bulangi. Tapi yang kamu patau dek nusani bedakangi. Pitaunna niekia pitaunna bali galunna. Tapi tanah ku penerang kurma bela. Ini zaman dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka cahaya inilah yang keluar di dunia. Yang sering dinyanyi-nyanyikan oleh ibu-ibu majelis talim. Anta syamsun an. Ulang-ulang ya. Ya ibu bapak tuli mim ya kelongang ya coba. Anta syamsun an. Anta nurun. Cahaya di atas cahaya. Anta syamsun anta badrun. Anta nuru fauka nur. Cahayanya Nabi bagaikan cahayanya matahari. Cahayanya Nabi bagaikan cahayanya bulan. Nur fauka nur. Cahaya di atas cahaya Bapak Ibu sekalian di belakang Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika lahir cahaya ini, lahir Rasulullah di muka bumi ini, maka kejadian yang begitu dahsyat yang terjadi. Kejadian yang pertama yang sering kita dengar Bapak Ibu sekalian, Raja Abraha ingin menghancurkan Ka'bah yang dikenal dengan pasukan bergajah. Maka bu, yang kita katakan tadi, Rasulullah lahir pada tahun gajah, maka disinilah kisahnya. Raja Abraha datang menyerbu Ka'bah, menancurkan Ka'bah. Pada saat Rasulullah lahir pada saat itu, dihalangi oleh kakeknya Rasulullah Abdul Muttalib. Apa Nabi bilang kakeknya Rasulullah? Ya Abraha, ketika engkau ingin menghancurkan Ka'bah, berarti engkau ingin menghancurkan agama Allah. Kalau agama Allah engkau ingin hancurkan, maka tiada lawanmu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mengurus agama Allah, ni ki angka to mahalangi ki tandia tu idu newa, tapi ni ga newa pun Allah taala. Yakin dan pasti pemerintah ta hari ini apa yang dilakukan walaupun baik na lakukan mesti angka to mak komentar na cacai. Decel lagi lepigau mesti angka to mak komentar, apalagi ku anu majak memang na lepigau. Lukmanul Hakim pabo, iaro Lukmanul Hakim na podangi anakna. Nak, ambil itu anak keledai seperti anak nyarang, anak kuda. Lopitak ko komentar na masyarakat ina, decengi pigau mega mak komentar, apalagi ku anu majak memang na. Eso yaitu anak keledai. Dia tarik itu anak keledai pas seperti anak kuda masuk dalam kampung. Agore pak kampunge tau pa bangona tue ma perodek na saki. Akhirnya makadai Lukmanul Hakim na naik ko di atas, saya tarik anaknya Lukmanul Hakim di atas, maka Lukmanul Hakim yang tarik. Agora si pak kampunge anak-anak pa jasipa na tue ambo na na patarik alena yasi. Makadai Lukmanul Hakim na saya di atas, kamu yang tarik. Ambo na yasi anak-anak tarik. Atama sila lakka pak kampungi, agura mana si pak kampungi, ambo paja sipana tu, alena yasi anana tari. Makade Lukmanul Hakim, na endreki, yase sisiki dua-dua sakai anana nyarangi. Atama sila lakka pak kampungi, agura mana si pak kampungi, tau paja sipana tu, dua yasi anana nyarang. Makade Lukmanul Hakim, na alaku au ilempasi sing nyarangi tama kampungi. Na lempai tama kampungi, gora mana si pak kampungi, tau pa bangona, manangka na lempai de na sakei. Maka di Lukmanul Hakim pasampu siseng itu. Begitulah gambarannya Bapak Ibu sekalian di Allah Subhanahu wa taala. Leipatotongi agama di tengahna toy gae, leipatotongi agama di tengahna masyarakat mesti ada yang berkomentar Bapak Ibu sekalian di belakang Allah Subhanahu wa taala. Tapi nigi-nigi taurang si Bapak Allah taala. Yakin dan pasti pengalah ta'ala patujuki. Itulah pak, niga bantu Abdul Muttalib. Bukan manusia yang membantu Abdul Muttalib sehingga Raja Abrah hancur. Siapa yang membantu? Diabadikan dalam surah Al-Fil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Maka diutuslah burung ababil. Burung ababil ini memegang batu. Batu apa namanya? Yang diabadikan dalam Al-Quran, batu sijil. Batu tanah liat yang diambil di neraka Bapak Ibu. Itulah yang dilemparkan kepada Raja Abraha. Dan batu ini menurut penelitian, batu yang sangat berpirus. Ya kunakan nailah kae, mesti tembus dengan perut. Itulah Bapak Ibu, dengan bantuan burung ababil. Nah sebab magai Abdul Muttalib rangi pengallahu ta'ala. Maka pengallahu ta'ala mengutus sehingga selamat Abdul Muttalib dengan Ka'bahnya. Inilah dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama, ya kurang amoki pungala taala patujuki. Siapa yang mengurus agama Allah, maka Allah akan mengurusuki. Nigi-nigi patuju agama na pungala taala patujuki. Nigi-nigi mampi agama na pungala taala mampiki. Inilah yang dilakukan Bapak Ibu sekalian kakeknya Rasulullah sehingga datang pertolongan. Yang selanjutnya Bapak Ibu sekalian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu Nabi ta magarata tapana sigarata kang sipana. Ye kuang ka makada magarata Nabi Yusuf liwat pigarata na Nabi ta. Bahkan garata na Nabi ta pabu wat di na Palembang okona tapana tolengi. Ye kutuda-tuda ngi Nabi ta nangka taude na makana tapana tuda si depe na Nabi ta maciok magarata ye tawe. Cedde. Nalamode cek dek ku sidepe pak bupati. Apa ya ku umana Nabi ta magarata na angka tau de na makana tudas sidepe na to magarata tatambe garata ni ita tatambe jama sata ini. Namode cek puas sidepe na pak bupati bendengnya sidepe na pak bupati tatambe garata na pak bupati tatambe jama saku. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kutunangi Nabi ta nangka tau dia na makanan tuda si depena Nabi ta na palembe geratana Nabi ta. Jadi ternyata dimulakan Allah Subhanahu wa taala pisina Nabi ta geratana Nabi ta mancajito rahmatan lil alamin Bapak Ibu sekalian.
2: Tapi kira-kira bu pak garatai game ya cindulai. Garata naga nabi tami ya cindulai. Tania garatai me ya cindulai, tania cantik me ya cindulai. Garata cantik angka masa aktifna. Ni kuang ke ibu-ibu arwani pulau tau muruk na nama badda. Taru malecho na na para piki janggo na nabi tangkai sinat na para piki tuli na goso isinna makwatori di bapa-bapa e. Makanja tu kumakade tu kanja pasipa ane rumah kanja tu tapana. Makwato ibu-ibu e loki mamaulu apa ya kuang ke ibu-ibu lo mamaulu na silalo na moto na lari lo masigi i pasibici kilat tu masigi. Tatak kare bu majelis talime patan ramani kada panten na lalu. Ya na tu paral mak gencung-gencung. Kira-kira pertanyaan nama kue. Oh, maaf. Malampe-lampegi cara maku kode-kode muka. Apa ya Bapak Ibu? Alhamdulillah saya dipercayakan dua kecamatan. Dua kecamatan kondroi macara mamolu. Watuna maulid akbar. Matiro sompe sibasupa. Dua. Dua kondroi. Tersama bu. Dua. Susia FM Pinrang Eke dua toka sirun tulalana sesoe onang ele e oko paria yesi wanie dua to Eke dua toki sirun tu insyaallah dua to tawang panteng. Ini jamaah rahmatul Allah subhanahu wa ta'ala. Selalu saya bertanya seperti ini. Kira-kira tega-tega kilo mamma ulu magiro kira-kira megangi makunrai hadir na uranewe. Coba nih kalau ke mamma ulu tega-tega kilo mamma ulu megang itu makunra na uranewe. Jawaban naga ya ku uranewe palaketa degaga yolona panteng degaga tona palisu tu. Tapi yang ku ibu-ibu degaga yolona de na pajar ruk kecokie. Nak kada panete aga je. Biasa to ka matangang ama cerama angka wita yalengi tapi mabiccu tawana na sampeng lo sampinna. Na sampeng lo sampinna. Capu apo ni pabage na la to ni to sampinna kosong kosong lisu. Ni sir kong ini Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ye. Ini Bapak Ibu. Ah, jadi yang selanjutnya, yang pertama tadi adalah pakanja kita pai, ni pakanja kita si pai. Yang kedua, dimulakan Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ye. Malak datu matan resiri Nabi ta nasi pakala bisi pakainya. Matan resiri Nabi ta Bapak Ibu. Angka-angka Nabi ta, apa itu Nabi ta? Dua pulang ilalat tampun indona mati ambona. Masuk na pole di mulai kalau sebata anna tau masuk na pole lino mati indona leirawe oko kakena dua tahun ngirawana ko kakena mati kakena. Nah ini gara rawe selanjutnya pamanna Abu Talib ambo na Ali bin Abi Talib angka-angka Nabi ta manre kubulana pamanna manre Nabi ta si bawe Ali bin Abi Talib lipasiada ile pasiada i alupa ilimanna Nabi ta majep pupakkan reang alupa itu limana Ali tapadeso masih gak limana Nabi ta matan resiri Nabi ta napatuji Ali kanja pakuloki mamulu nak kuaru alupa limata malatallo tapalupa itu si depeta padi Yesu limai insyaallah amang italo eh Nabi ta matan resiri Bapak Ibu Nabi ta matan resiri ni kedua mapakalabi tega seundrana Nabi ta mapakalabi mangole Abu Hurairah. Agana sang Abu Hurairah, ya Rasulullah maluasa nga napitangi battanna, angka na batu warre okko takwe, cik di batu. Nabukkai bajunna Nabi ta napitattoi battanna maka da Abu Hurairah, itegare siaga okko battaku batu, maka da dua ya Rasulullah. Jadi kira-kira nigi kami na maluasang maka da idi ya Rasulullah, tappapaje man noko-noko Abu Hurairah. Agana sang Abu Hurairah punggawai lagi maluasang apalagi ini anak buai aga yang manoko-noko punggawai lagi digaga petawana. Nah kira-kira bupa aga malam manoko-noko itu negara punggawata yoloi angka naga tawana digaga apa digaga apa manoko-noko gak dia manoko-noko tapi aman niya si Otoe. Ini Bapak Ibu sekalian di belakang Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang di belakang si pakala binabita si pakai ngalo de cenah pun Allah taala. Jangan ki pernah merasa sombong Bapak Ibu. Pada malam ini bukan karena persoalan jabatan ta yang pandang Allah, kecantikan ta, ketampanan ta, walakin yansuru ila kulubikum wa amalikum. Yang pandang Allah pada malam ini hati ta Bapak Ibu sekalian, dan yang kedua amal ta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ki pernah runtuhkan ajak nang kamu patah bolo-boloi amalak madecet talur pun Allah taala diakibatkan karena kesombongan ta. Ini mohon maaf ya Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasibawat to kasia-sia. Nabi ta jai sandalakna. Magina sandalakna tapu Jafar al-Barasanji, Pak. Magina sandala nasabaanu kami nam Mariawa ipake okuata kalewe sandala. Ternyata Nabi ta anu kami nam Mariawa alina mutob jai alina mutob malesara. Jadi Nabi ta malada sipakala bisi pakainga. Saya pernah sampaikan baru-baru saya masuk tasya di Amasangan, Amasangan sebelah sana. Saya tidak tahu ada gak ibu-ibunya, karena saya tanya maka daki yang kagaki milo mamulu, lomoki. Saya tanya bilang begini, namo eke aserai to Amasangangi, lau tanah makam male hajina, alisui Amasangang cicetomi yok bi pungaji. Coba nih gara itu Amasangangi. Lauki akeseram male hajit taku tanah maka lisu ke Amasangang cicetomi makada angke tu pungaji. Degaga tu Amasangang ekesera tu yuk biaji. Pungaji pungaji pungaji pungaji pungaji pungaji pungaji pungaji. Maka de pi mang repeto paga maka de keserai ustaz nala jinna. Jadi kesera tu itapu pungaji pungaji pungaji pungaji. Ia ku angka tu Amasangang me ipakwaro eke seratopi tapu ajinna murepai pabaca sumbangang. Yang menyumbang malam ini, aji-aji, aji-aji, aji-aji, aji-aji, 15 ribu rupiah. Woo! Labila pun ngaji. Ini Bapak Ibu sekalian dimulakan oleh Allah. Jadi balad dek si palak kalap bisi pagar walatam syufil aldi marhan. Jangan kiparna berjalan di atas tanahnya Allah dalam keadaan sombong mabangkal. Bukan kata anak pas setiap hari berteriak. Pabu memaaf. Apa sulapan pancaji pungalatala? Ya ku yapai sulapan majallo ku pendrang. Dina salama kamputa. Napai sulapan na wegi majallo pabu beberapa pinggir rumah di sekitaran pinrang sudah hancur. Sulapan angie, kusulapan angie mengaruh lutu ya punnye. Sulapan awaye mengaruh mali ya punnye. Sulapan api mengaruh mangu ya punnye. Sulapan tanai mengaruh labu manang ya punnye. Tapi ye apa sulapa angka kalai. Aga kali apa sulapa tiada lain pasidakai hadiumlakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi termasuk ya kumai ipabelai balak bencana masuk dalam kota kita ini, kampung kita ini, kota kita Kabupaten Pinrang. Maka salah satunya adalah perbanyak bersedekah. Apa yaitu ya sangi sidaka tanya makada doi pa dek. Pa beda tu infak beda sedekah. Kalau infak harus materi, harus materi kalau infak. Maka anak tu kurang malangi angka tu nak bagi puimang tas selembar infak mesti alik doi serak 10 sabu puimang. Coba gari ku tamaki warunge, tamaki warunge angka tu biasa kota amal koro, maka dek kota amal infak jarak tu maka dek kota amal sedekah. Karena yang dimaksud dengan sedekah bisa materi bisa bukan materi. Nasabak namo cawacap berue lori padat tarupa tau namanya amang atina tawe pasidak kalau poto yetu. Ia natu ampedek ni yoki kota amal lekume kita mawarunge kota amal sedekah. Apa angkaga tu amas sangang mi cawacak beru ya sena kota amal le. Maka deka sirre maaga ko nakare masidak kaka. Infakro. Ini Bapak Ibu sekalian di belakang Allah. Jadi perbanyak sedekah. Degaga Bapak Ibu sekalian. Degaga tedungnya sidakang sapinya. Degaga sapinya sidakang bembe na. digaga bimbe ya sidakang manu na, digaga manu ya sidakang talo na manu e, digaga talo na manu ya sidakang aga sidakang kedo-kedo watakali mancaji pangkau ka mammasi-masi capalila mangada-ada mammasi-masi lupada tarupatau pas sidakalopun itu Bapak Ibu sekalian. Makanya Bapak Ibu, yang paling terakhir yang saya ingin sampaikan kepada kita semua, insyaallah beberapa hari lagi kita akan memasuki tahun baru. Kita akan memasuki tahun baru. Saya mohon maaf terdampai Kak Maraja, himbauan dari Bapak Bupati tadi, mari kita laksanakan berzikir berjamaah dari masjid ke masjid. Dari masjid ke masjid berzikir ki. Tapi mau apa buah? Iyetu ya sangi sikiri pada launa kutuma peco. Itu gara kutuma peco. Ya patuh pajak gan rusu ya kuhalusui. Apang kamu tau tahu malampe pilan-pilana pura masam pajak subuh. Lolo pilan-pilana tibenyu timun nama cerita. Manuan ni mau duwe pamanu stasi. Tanya si kiriro. Ini Bapak Ibu sekalian, tapi yang dimasuk ketika kita berzikir kepada Allah, ada sesuatu yang kita mau hancurkan. Iri hati, dengki, pacacairang, itulah yang mau kita hancurkan. Maka kita berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang paling terakhir Bapak Ibu sekalian, saya harap kepada seluruh jamaah yang hadir, perbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan diterima taubatnya Nabi Adam kalau bukan ia menyebut namanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi haqqi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puan demi keagungan demi kehormatan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ampuni dosaku Adam bendeng edek mutapiasanna Muhammad de pekuat dampangi dosamu. Jadi ketika doa tamu dikabulkan oleh Allah, maka banyak-banyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Angka tu salawat Persibugis. Ibu-ibu dulu baru bapak-bapak. Coba Bu ikuti Kak salawat Persibugis. So

Lah, kalau lagu Bugisnya apa ini? Cakarunu. Sudah. Contoh. Iya ku kelo tak pemenri mana ngolona. Iya ku sure masalah. Tapa ku cida-cida geri. Labai. Tak gocap pendra ku cida-cida geri. Upataki kama cida-cida geri bu. Silakan. Tapi perbanyak juga salawat. Ah itu. Makanya bu. Pulang ki nanti rumah ta. Suami ta mau tidur. Bacakan itu salawat. Pak tindro ki. Wakilau ngaki. Salatullah. Contoh. Yakin dan pasti dek nama tindro laki tak moto maka capi. Ten. Akoro. Tapi kalau bapak-bapak mau tidur, Ustaz. Bagaimana caranya kalau ibu-ibu yang mau tidur? Jangan maki kita salawa, Pak. Mengaji ki di telinganya ibu-ibu. Bagaimana caranya? A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Inna lillahi wa in. Masela kibu. Dena wat di maselang. Ya kuangka bene dena memang sempajang irmu bacangi. Ya kumacai podangi. Bo, tomate mitu dena sempajang. Ya nampe kubacako, pawasa kumate. Ya ini jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu sekalian, banyak hal yang saya ingin sampaikan, akan tetapi waktu yang membatasi kita. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini, pada malam ini dapat dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan khususnya kota kita, kota tercinta Kabupaten Pinrang, segala bencana yang mau hadir dalam kota ta maka dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena berkat doa ta Bapak Ibu sekalian. Pak Bu, sebagai penutup, Nabi mengatakan mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw la yasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan, hendaknya berkata baik. Ya kuangka mungkalinga kuda colita na dek na tongang, lebih baik diam. Ya kuangka mungkalinga kuda colita mena pala bicari tanah, lebih baik diam. Dalam unsur yang dikatakan dengan fitnah, akan tetapi marilah kita berkata baik sesama manusia. Akhir kata, minallahi busta'an uletiklan, wallahul muwaffiq ila qawmit tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang.

0: atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
1: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: solusi, menghindari, dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
4: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pindrang. Anda masih bersama Radio Susia 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.
5: Sesaat lagi kita akan memasuki waktu sholat isya untuk Kota Pindrang dan sekitarnya.

Tamim Ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dinun nasiha." Qulna liman? Qala, "Lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa 'ammatihim." Agama adalah nasihat. Kami bertanya, untuk siapa? Beliau menjawab, untuk Allah, kitabnya, rasulnya, serta untuk pemimpin kaum muslimin dan juga rakyatnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Maksud nasihat adalah kata atau ungkapan singkat namun dalam maknanya. Nasihat juga dapat diartikan keinginan untuk memberikan sejumlah kebaikan bagi yang dinasehati. Sedangkan maksud agama adalah nasihat adalah bahwa nasihat berfungsi sebagai tiang agama dan penopangnya. Kaum muslimin memiliki kewajiban untuk memberikan nasihat karena hal tersebut merupakan tiang dan penopang agama. Nasihat untuk Allah subhanahu wa ta'ala maksudnya iman yang benar dan ikhlas dalam beribadah kepadanya. Nasihat untuk kitabullah adalah membenarkannya, membacanya, mengamalkan hukum-hukumnya dan tidak merubahnya. Nasihat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maksudnya adalah membenarkan risalahnya, taat kepada perintahnya dan berpegang teguh pada sunnah dan syariatnya. Nasihat untuk penguasa kaum muslimin adalah dengan membantu mereka dalam melaksanakan kebenaran dan mentaati perintahnya selama bukan bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan nasihat untuk kaum muslimin adalah dengan memberikan petunjuk agama kepada mereka serta menyuruh kebaikan dan mencegah kemungkaran.

0: dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.
1: Tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
2: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan...
3: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
4: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan...
5: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
3: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang
6: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etikat kita adalah kami membuktikan.
3: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas Daerah.
7: Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.
8: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
9: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
10: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
11: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
10: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
11: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
12: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
10: Bos, transfer atau cash?
13: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada kes-kesan. Paham?

0: Belanja apa, Bu, hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan, dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Loh, ingat, Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua, Bu.
1: Ibu kan sudah beli BST ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan BST di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda. Shh,
3: jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

Ada saatnya kita tak berharap banyak dalam kehidupan ini. Ada pula saatnya kita seakan tak bisa lepas dari indahnya kehidupan. Tak ada yang bisa memastikan kapan jiwa dan raga ini masih bersatu menuntun perilaku kita. Andaikan waktu itu sebuah lembaran yang terbang bebas di angkasa. Semua insan kan menggapai dan memilahnya, mencari dan mencari torehan asah yang membanggakan. Tapi semuanya hitam kelam. Masa yang telah pergi hanya mampu untuk dikenang dengan senyum dan tangis. Simpatisan Susia, ada saatnya kita akan terpisah dari semua kesenangan dan kesedihan. Genggamlah harap dan asa itu. Hadapkan ke pajar yang menyingsing. Pastikan hari esok akan lebih baik dari hari ini. Kini, tibalah saatnya 106,6 Susia FM akan menghilang dari indera dengar kita. Segala harapan tercipta, semoga kebersamaan sepanjang hari ini menorehkan gempita kegembiraan. Esok, terpatri janji bagi mentari akan datang di ufuk timur bahwa kami, 106,6 Susia FM, kembali hadir dengan beragam program kami. Selamat malam.

الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

سمي الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر

Allah.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, hidayah serta taufiknya kepada kita semua sehingga pada subuh hari ini kita masih bisa diberikan kesempatan dan nikmat yang luar biasa. Dan sesaat tadi kita telah melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Salawat dan salam dan sanjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Ustadz Hasanah suri teladan rahmatan lil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah subuh yang kami muliakan, kembali pada subuh hari ini akan kita lanjutkan kajian subuh kita pada insyaallah pada kesempatan kali ini akan diisi oleh Al-Mukarram Andre Guruta Haji Master oleh Ibu LC, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Pinang. Dan sebagaimana biasa, kegiatan subuh kita akan ditutup dengan beberapa buah pertanyaan dari jamaah. Dan insya Allah akan ditutup dengan doa yang dipimpin langsung nantinya oleh Andre Guruta. Untuk lebih memanfaatkan waktu kepada Al-Mukarram dengan hormat, disilahkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. معاشر المسلمين dan muslimat، bapak-bapak dan ibu sekalian، pertama-tama alhamdulillahirabbilalamin، tak henti-hentinya kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Hingga saat ini nikmat itu tidak pernah berhenti membalut kehidupan kita sejak lahir sampai sekarang. Begitu banyak ayat-ayat suci Al-Qur'an yang memerintahkan kita untuk semakin mendalami dan merenungkan nikmat-Nya. Semakin kita mendalami dan merenungkan nikmat Allah Subhanahu wa taala, tentunya ma'asyiral muslimin, kita pun akan semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Amma bikum min nikmatin faminallah. Lihat semua nikmat yang Anda miliki, adakah satu bukan dari Allah? Anak, istri yang patuh, nikmat-nikmat berupa harta, rumah. Fama bikum min nikmatin faminallah. Coba sebutkan satu saja, adakah satu kenikmatan yang bukan datangnya dari Allah? Alhamdulillah, termasuk nikmat yang begitu besar yang harus kita syukuri ketika Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kaki ini kemampuan menopang tubuh kita untuk datang ke tempat ini. Satu waktu nanti sudah tidak bisa. Alhamdulillah, bapak-bapak dan ibu sekalian, bagaimanapun sibuknya bapak ibu sekalian, orang memulai hari bahkan sebelum sholat subuh sudah bergerak untuk dunia, tapi kita bapak ibu sekalian ada waktu untuk duduk meraih keberkahan pengajian-pengajian seperti ini. Kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidhalik. Katakanlah bahwa dengan rahmat Allah, dengan karunia Allah, itulah yang harus kalian bergembira dengannya. Para sahabat terdahulu, ma'asyiral muslimin, mereka bukan bergembira dengan dunianya. Nilai ini yang sudah terbalik. Dulu orang, ma'asyiral muslimin, itu tidak bergembira dengan dunia, tapi mereka disanjung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan akhiratnya. Ya.
Ma'asyiral muslimin dan muslimat, alhamdulillah summa alhamdulillah, tiada hentinya kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa pula kita berselawat kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus sebagai contoh, panutan, teladan, ikutan di dalam kehidupan dunia ini. Sidang jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pengajian dan kajian sebelumnya kami sudah sampaikan bahwa satu firman Allah Subhanahu wa taala yang seyogianya selalu menjadi perhatian, selalu menjadi renungan hidup, wattaqu yauma, hendak kalian selalu ingat dan takut satu hari saja, turja'una fihi ilallah, ketika tiba waktunya engkau dipanggil atau pulang. Bapak ibu sekalian, tentu bapak ibu sekalian, waktu pulang ini adalah seharusnya saat-saat yang paling berbahagia, waktu yang paling menyenangkan. Dulu waktu saya kuliah di Mesir 8 tahun tidak pernah pulang. Begitu sudah waktunya pulang, Bapak Ibu sekalian, Masya Allah, gembira sekali. Padahal hanya membawa satu gelar, dua huruf, LC saja. Bagaimana mereka yang membawa gelar MA, apalagi doktor? Karena dunia ini laumi sumpah, Pak. Kita hanya perantau ini. Seorang perantau tentu harus bergembira mau pulang. Saat-saat yang seharusnya kita berbahagia mau pulang, ternyata Bapak Ibu sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa engkau akan menghadapi proses namanya sekarat. Ingat ini sekarat. Ingat sekarat setiap saat. Orang yang hidupnya tidak baik, orang yang hidupnya Bapak Ibu sekalian, ya, sinin atau makalelengin alupaimi iya gagai. Ya ku ya tini ngeramu, Pak. Jadi di dalam hidup itu ada kesulitan tersulit, yaitu sekarat. Di negara depan Rasulullah pun mengalaminya. Akan tetapi bagi orang beriman, ini yang sudah jelaskan pada pertemuan sebelumnya, bagi orang yang beriman, ini adalah ujian. Sekarat itu adalah penghapus, pembersih sebelum kita pindah alam, sebelum pindah. Jadi kematian itu, Pak, para ulama mengatakan al-intiqalu min darin ila darin ukhra, hanya pindah. Jadi hanya dipindahkan. Inilah keadaan paling sulit, satu. Terus kesulitan yang paling berat, ya, bapak-bapak dan ibu sekalian, kesulitan yang paling berat itu setelah kita lewati tadi ini, hari terakhir di dunia ini, kesulitan paling berat adalah hari pertama di alam berikutnya.

di barzakh. Apa nak katuta? Perih kami nak perih, susah kami nak susah. Kesulitan tersulit. Dan awal kehidupan kubur, kata Rasulullah, akhiru fitnatin denagaga pada batuana pitanna. Kesulitan terbesar inilah yang mesti. Jadi ma'asyiral muslimin, akan tetapi kita sangat ya, cukup kita mempertahankan yang seperti ini. Jangan berhenti sampai kita nadapi piwatuna. Naulai pi teta makibu sigi na papaje maloli sumai. Kenapa? Karena ternyata di dalam Al-Qur'an, di dalam keadaan sulit ini, di kesulitan tersulit dan di kesulitan terbesar, oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an berfirman, yutsabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhir. Allah akan memberikan keteguhan hati. Allah akan menolong orang-orang yang beriman. Pada lolongan muki patulung. Jadi masyiral muslimin, sesulit apapun kehidupan dunia ini, tidak apa-apa, yang penting kita dalam pertolongan Allah. Namo peko susah nak ketutungi pak kotina tulu muki puang la ta'ala. Yang kita takutkan, kalau kita dapat pertolongan, Allah tidak menolong, itulah persoalan besar. Taruh ni mega paco, bako tina tulu muki puang la ta'ala. Okay. Ya sani je mati mana ki waktu na corona. Isolasi di mana-mana namo oto e sampuro to. Nape sa di pikiri ki mako ko mana pala biasa ku tu ipak bilik-bilik ki. Mana ka je namo oto ya ka sia mana na ko tu ku na sampuro te. Ai taro ni. De na wadi sida pedap ki de na wadi. Wasa ni biasa ya pada mati ni. Ni ka mana mo ki pa. Patulun na po ang lata. Jadi silakan Bapak Ibu sekalian, jangan takut dengan ujian dan cobaan. Yang kita takutkan ketika kita mendapatkan ujian, cobaan, tidak mendapatkan pertolongan Allah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, yutsabbitullahu alladhina amanu bilqawli tsabiti fil hayati dunya. Allah akan memberikan keteguhan hati kepada orang-orang yang beriman, baik di dunia, yaitu kalimat tauhid, wa fil akhirah, Allah pun akan menolong kita semuanya. Berikan keteguhan hati, ucapkan dengan benar, jangan takut hadapi pertanyaan ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari sebuah hadis Al-Bara' bin Azib, kami ingin mempertegas kembali Bapak Ibu sekalian, dalam hadis ini dikatakan bahwa ketika seseorang sudah dimasukkan ke liang lahat, sudah dikafani, pertemuan yang lalu kita sudah sampaikan bahwa Rasulullah SAW bersabda bahwa ya, idza kubira, ya, dalam sebuah hadis Bapak-bapak dan Ibu sekalian, bahwa ketika seseorang sudah dimasukkan di dalam kubur, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Bapak Ibu sekalian, bahwa napawi nabita maka daya kota lemani tau matewe astaghfiru li akikum. Ini ada kebiasaan Bapak Ibu sekalian, ya, si tengah-tengah minta mengantar atau mati lau kibur. Padahal seharusnya jangan menjauh. Sunnahnya itu datanglah melihat lubang itu, melihat kedalamannya, seperti apa lubangnya. Titik-titik roh kelampungnya pak.
liang lahat. Namo pe ko kanja anas perimbe ta. Engka pe ranja ta lap di sirang 7 juta. Engka na kapa ngoko punne. Apa orang itu di dunia ini Pak selalu ingin menciptakan surga. Padahal di dunia itu tidak ada surga. Engka sa hanya menyemangat tapi dia nanti menyamang. Cinampak mi menyamang. Ya ko pura ni. Nyama perkong ko aku adi apu ne ni gare tanah cinampak mi menyemang. Sininna ya tu na lalung ete anya menyemang nge kolino mata ya sange mata cinampak mi menyamang. De gamet ta. Botim perri me tu meta ga de cinampak mi menyamang. Oto baru. Imi kubunga ni taru malecho malecho ganna ni sitong ya titai bamma ni dega Papua Papua tasai cinampo sinin na sila lungi tau kade puang Allah Taala mata ya sange mata cinampo. Jadi Bapak Ibu sekalian adab peki nakada Nabi ta astaghfiru li akhikum mako ko illau doang ni tau matiwi. Yukumemu salaiki burun. Saya, bapak dan ibu semuanya. Di waktu itu harapannya cuma satu. Ilau doa ngekana ya dampang imana sininna dosa. Yang paling kita takutkan itu bukan karena sedikitnya amal. Tapi riak kita orang angka gamaji dosa malak gak. Mak dio kita makibur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istaghfiru li akhikum selalu itu Pak. Illau doang ini ada dampang, illau doang ini ada dampang. Bahkan dalam sebuah riwayat kada tu si pulung-pulung itu maka pulung risi di buru semua kepala orang Bapak Ibu sekalian pada kung ke manuk-manuk macikin ulunna. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepalanya, istaidu, berlindunglah kalian semuanya dari fitnah kubur. Di saat semua kepala sahabat tertunduk seakan-akan ada burung di atas kepalanya, naka uluna Nabi tanakada berlindunglah kalian semua kepada Allah dari fitnahnya kubur. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, astaghfiru li akhikum was'alulahu at-tasbit, mintakan kepada Allah agar supaya diberikan tasbit. Tasbit itu pertolongan Pak, keteguhan hati. Jangan takut. Kamu nanti akan ditangani, didatangi dua malaikat. Jangan takut. Ya natu Pak nampai engka fatal king. Ya. Engka ma talkin ma baca koki beru e Bapak Ibu sekalian. Ida aja akal malakani ya kong ka dua malaikat pole mako aja memitau. Padahal yang lebih tepat di sini mintakan tasbit ya Allah, teguhkan hatinya. Berikan keteguhan hati menjawab dengan benar setiap pertanyaan-pertanyaan. Jika yang ditanya itu adalah orang yang beriman, Bapak Ibu sekalian, pertanyaan yang ditunjukkan untuk orang yang beriman sama dengan pertanyaan yang diberikan kepada orang kafir. Kanjanya Pak, ya apa tuh ujian nasional? Cuma ini Pak, angka ni bocoranna, kunci jawaban sudah ada. Ya tuan anak tatu na melo na teme alina ko melo ujian nasional na sabak dega bocoran. Sekarang ada bocoran. Taliwa-liwa tongan ni ko dene yule labai.
Jika yang ditanya itu adalah orang yang beriman, maka Bapak Ibu sekalian, pertanyaan-pertanyaan ini akan dijawab dengan lantang, dengan mudah. Ya. Kubidar ruhil mufaqala yaktihi atin yakni fi qabrihi fayakulu marrabbuk wa ma dinuk wa ma nabiyuk. Marrabbuk wa ma dinuk wa man nabiyuk. Sebuah pertanyaan yang dilontarkan oleh malaikat yang baru pertama kali kita ketemu. Nah, pantas yun. Ya putu kok kulino nya pae. Dari mana mau ke sirun tu? Nah, mau pe kosakan na tau we. Ya. Nah, mau pe kosangi na tau we, Pak. Ya kuma dari miri tahi. Kamu tu ba. Ya jadi jadi nak tu sirun tu. Maka dah pun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam aswadani arsakan. Sebagai informasi, hitam kehitam hitaman dan kebiru biruan. Ya. Inilah yang bertanya. Marabuk. Siapa Tuhan yang selama ini kau yakin? Ya kau tahu makanja tepat apa? Ya. Rabbi Allah. Tuhanku Allah. Islam agamaku. Nabi Muhammad adalah nabiku. Yang kemana ni cik kunci jawabannya? Iru melo itanaya kimat. Ketika Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengatakan yusabbitullahu alladziina aamanu bil qauli tsabiti fil hayati dunya fil akhirah, ini menunjukkan bahwa pertanyaan ini nanti adalah pertanyaan yang paling berat. Mat pasti mata anak mata jawabannya kagai pa. Ya nataliah kurgai. Hal terbesar dan terbaik, janganlah kita Bapak Ibu sekalian wafat kecuali menjadikan ketiga hal ini menjadi keyakinan. Tuhanku adalah Allah, tongemmu gaje itu. Makanya tiap pagi begini kita minimal 3 kali baca raditu billahi robba. Aku ridho kepada Allah sebagai Tuhanku tali baca rupa. Lilai moji itu jolok nampunai. Jadi lilai aja na mega kedo salana. Mega tak keborok salana. Nah sebab itu kupole kulilai. Ternyata Bapak Ibu sekalian, lidah ini adalah anggota tubuh yang paling dekat dengan hati. Ya kong kati napau napau ati lilai. Maka mau tumatuk napat tamak ku hati. Makanya Bapak Ibu sekalian, lidah ini harus banyak membujuk hati. Raditu billahi robba. Aku ridho Allah sebagai Tuhan. Apa itu ridho Bapak Ibu sekalian? Ridho itu adalah la yuhibbul ghair. Saya tidak mau yang lain. Saya hanya mau Allah. Ketika masih mau yang lain, berarti itu syirik. Itu selingkuh. La yuhibbul ghair. Ridho itu, saya tidak mau yang lain, saya hanya mau Allah. Yukum ini pasti cocok-cocok akan tutup ngetemah kokoh. Aku ridho, Islam adalah agamaku. Apa betul? Kita sudah ridho. Jangan-jangan baru sebatas mulut. Padahal yang diharapkan ini menjadi keyakinan untuk kita bawa pulang. Aku ridho, Islam, hanya Islam, tidak ada yang lain. Hanya Islam yang menuntunku.
Makanya Bapak Ibu sekalian, kita sering tersanjung ketika kita haji atau umroh. Di sana pedagang-pedagang itu, Pak, sedikit pun tidak pernah takut sama jemaah Indonesia. Mak balancena ke jemaah, "We walupai diku." Orang Arab bilang, "Ambil saja dulu, enggak apa-apa. Besok lusa kamu datang bayar." Hi. Onro mata pakna. Oh, kau tahu Indonesia? Ya? Ini orang Indonesia ini hatinya putih seperti kapas. Tidak ada keinginan berdosa. Tidak terpikir untuk berdosa. Ya kokoi Mekah. Betul ini Bapak Ibu, coba lihat. Orang di sana tidak pernah takut, ragu-ragu. Kalau dia tahu ini Indonesia. Masyiral muslimin yang simati yang dimulai. Sekarang kokotosi kampota magatosi, apakah masih seperti di situ? Ya Allah. Nah, sekarang yang pertama. Apa maksudnya raditu billahi rabba? Ketika Allah melakukan apa yang kita mau, Allah subhanahu wa ta'ala lakukan apa yang kita mau, betapa gampangnya kita ridho. Magampala da, saya ridho dengan Allah karena Allah melakukan apa yang saya mau. Nah, ternyata di dunia ini Bapak Ibu sekalian, begitu banyak keinginan kita yang Allah tidak berikan. Ni tu ko elo tamana na milo mana ke ye manca ji tau heba. Ya, milo mana ke ite tegi, milo mana ke itu malingi, milo mana ke iwering fasilitas, tapi Allah yang Maha Kahar. Allah yang Maha mengalahkan. Allah harus mengalahkan kita semuanya. Kita tidak mampu mengalahkan Allah. Allah ingin tunjukkan satu kekuatannya. Sayalah wahuwal qahiru fauqa ibadi. Allah harus mengalahkan semua sebahagian daripada nasabah kodena kalaki puang Allah Ta'ala tutah kalupa pa. Padahal kita meyakini, memahami persis bahwa di dunia ini ada terkadang enak, terkadang susah, terkadang senyum bahagia, terkadang kita ya menangis dan seterusnya. Banyak orang yang hanya ridho ketika dalam keadaan tersenyum, dalam keadaan bahagia. Maka orang-orang yang seperti ini, ketika dia hanya mampu untuk ridho ketika diberi, bagaimana ketika Allah mengambil? Tiba-tiba sila dah pakuli anak nama kah, tiba-tiba tapa mata sila lon, tiba-tiba tapa kecelakaan. Apakah masih ridho? Jadi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan Bapak Ibu sekalian kepada kita kedua hal ini. Bukan hanya kita akan ridho ketika Allah memberikan apa yang kita mau, tapi kita pun harus ridho ketika Allah mengambil. Kita menginginkan anak kita ini hidup, berobat kemana-mana, sudah berdoa, sudah sholat, masam paja tahajud toni. Ipi ka umana ni pawe game akadia ko ko tau malasamu de na melo madising asira ko puratona masira ko puratona makoi mati-mati anakku. Apakah kita masih ridho dalam keadaan seperti itu? Jadi masyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa ya, ini yang pertama, bahwa ridho kepada Allah ketika Allah melakukan apa yang kita inginkan,
itu ridho yang sangat mudah. Tapi Allah menginginkan kita pun ridho. Ya, kenapa bapak-bapak dan ibu sekalian? Ya, Allah itu menginginkan semua bapak ibu sekalian ingin melihat kita bahagia. Lihatlah bapak ibu sekalian bagaimana cara Allah subhanahu wa ta'ala, atau bagaimana cara sahabat, mereka yang terbimbing oleh Rasulullah Muhammad SAW, katakanlah Anas bin Malik yang baru datang dari sebuah perjalanan panjang, begitu masuk Madinah tiba-tiba disambut oleh seorang sahabatnya, "Wahai Anas, cepatlah, anakmu baru saja meninggal, putrimu baru saja meninggal."

kemudian dia sholat. Allah. Iya tawedena palak bawangi wastainu bisabri wassalah. Jadikan sabar dan sholat itu adalah penolongmu. Mereka betul-betul meyakini bahwa dalam kondisi seperti ini yang bisa menolong saya hanya sholat. Riu pagali su kampung Mesir runtuh anak-anak, natap payidupai mati anakmu. Ini berat. Dalam perjalanan jauh yang cukup lama, pasti rindu mau ketemu keluarga termasuk si putri. Ternyata putrinya meninggal. Ini berat Bapak Ibu sekalian. Tapi dia memahami bahwa yang bisa menolong saya dalam keadaan seperti ini adalah sholat. Ini yang kadang kita abaikan Pak. Dapat masalah justru jarang ke masjid. Irengi jolo sampajang ikutu marip pakunakan naki susah. Menyama-nyama pesimatu natu masam panjang. Padahal semakin sulit. Wastainu bisabri. Wassalam. Jadikan sabar dan salat. Setelah dua rakaat ruku sujud, dua rakaat salam lagi, bangkit lagi dua rakaat, masih berat, dua rakaat lagi, dua rakaat lagi, dua rakaat lagi, sampai selesai, ditanya oleh sahabat, upaku maka damate ini, anakmu asijak-sijak, kok pedek matang gak pedek mak, magi mah sampah aja, agar napau bahwa, setelah saya mendengarkan berita itu, saya seakan-akan menginjakkan kaki saya di bumi yang belum pernah saya injak sebelumnya. Dewi sangi maka dekin roma kalija. Dan saya teringat dengan firman Allah. Ini yang membuat yang bisa menolong saya. Sempajang upigau gangkana saya sekarang ditolong oleh Allah.

ada catatan-catatan Allah di mana tangan-tangan manusia, kekuatan manusia tidak punya sedikit pun campur tangan. Takdir ini harus terjadi. Dan kalau itu sudah takdir, manusia tidak punya kekuatan. Itu kumaki rupahangi tapa menyama sadi. Wah iya kututuna pungalat alam ini ya enggak. Mau tahan puting beliung? Hah? Mau tahan gempa bumi? Di dunia ini ada takdir-takdir. Kata Imam Ahmad bahwa al-qadaru kudratullah. Setiap takdir itu adalah kekuatan Allah. Manusia tidak akan bisa lepas. Manusia tidak punya daya. Dan yang bisa Bapak Ibu sekalian menyelesaikan takdir itu hanyalah Allah. Sekali lagi, orang yang banyak stresnya itu, banyak mengeluhnya itu dipertanyakan keridoannya. Termasuk orang yang bersedih, Pak. Selalu bersedih. Pada Jumat yang lalu di mimbar ini sudah disampaikan bahwa semua kalimat sedih di dalam Al-Quran itu pasti dilarang. Semua kalimat sedih. Ummi Musa yang baru melahirkan dan melihat yang dilahirkan ini adalah seorang bayi laki-laki. Betapa sedihnya karena di luar sana orang-orang Fir'aun, Bapak Ibu sekalian, mencari siapa yang melahirkan laki-laki, bunuh. Arwahnya pun aja jepa. Tentu dia bersedih, bagaimana menyelamatkannya. Malah mendapatkan, Bapak Ibu sekalian, perintah fa'alqihi fil yammi, hanyutkan alirang ikusalyaw. Tentu ini anak-anak silalona janji tau batoa lagi koko sungai Nil nasapa ku buaja nalira kota si loa maka lamung nakadapu ngala ta'ala fa'alqihi fil yammi. Ya. Wala takhafi wala tahzani, kamu tidak usah gelisah. Jadi semua gelisah itu, Pak, dilarang. Aja tambah gelisah. Karena orang yang gelisah itu ujung-ujungnya pasti menggugat Allah. Majinan kemakoy. Kenapa saya begini? Seorang wanita, bapak-bapak dan ibu sekalian, disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, engkau akan melahirkan tanpa pernah disentuh oleh laki-laki. Maryam, Bapak Ibu sekalian, ipo ngiri ku ngala taala maka de melo kutu mimana nakari pe ku cara ku mimana na de nakana karawa karo ni. Tentu ini sedih sekali ni, Pak, gelisah ini. Aga na upau na de nakala de nangka de gagalake na de nangka ni karawa korea ni nama tampu aga na upau. Tentu ini kegelisahan, tapi Allah katakan Allah tahzani, kamu jangan gelisah. Kenapa, Bapak Ibu sekalian, kita tidak boleh gelisah? Karena orang yang bahagia itu adalah orang yang tidak diliputi perasaan gelisah dan rasa takut. Namo matandri pangkat tak, namo persideki, namo menteriki, namo bupatiki, namo gubernurki. Kalau ada dua penyakit ini, takut dan gelisah, orang itu pasti tidak bahagia. Jadi semua orang yang gelisah itu, Pak, tidak bahagia. Meskipun banyak uangnya. Namo peko tanre na pangkal na te egan na duina tawe kumagulisah ya, Pak, ya kumagulisah ni te dena me jajian rewe dena me jaji tinro. Me gadi tapi dena me matinro mata.

Kesan nama gadi tapi asal si kesan yang kengeluang ngelai ului mama ni tinre tu mengeruk na iya na tu tahu bahagia iya tu daripada tu ketu make gadi ne ele ni meni terimpas yang ini pun nama elanya peringerana aja memang nasa pajak subuh na pekut. Makanya bahagia itu Bapak Ibu sekalian tidak takut, tidak gelisah. Banyak uang tapi selalu takut jangan-jangan matu tapeng kagame surat panggilan tapeng kagame melo ipres tapeng kagame. Ai perasaan takut ini menghilangkan kebahagiaan. Jadi semua kalimat gelisah di dalam Al-Qur'an itu dilarang. Allah menginginkan kita semua bahagia Bapak Ibu sekalian dengan cara ridha kepada Allah. Makanya selalu dibaca raditu billahi rabba. Aku ridho apapun keputusan Allah. Masyiral muslimin dan muslimat, bapak dan ibu sekalian, sekira-kira ya seperti inilah pengajian kita pada kesempatan kali ini. Jadi ridho kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu meyakini bahwa di dunia ini ada takdir. Ya, kita akan lewati takdir ini jauh sebelum Allah menciptakan langit dan bumi ini sudah ada catatan-catatan kehidupan berupa takdir yang akan kita jalani. Kita tidak bisa menghindar daripada takdir. Bapak dan ibu sekalian, kira-kira seperti itulah. Mungkin ada beberapa penanya, dipersilahkan.

Bapak-bapak dan Ibu sekalian, mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua dipanjangkan umur untuk taat beribadah. Semoga Bapak Ibu sekalian kita dipanjangkan umur untuk kita memperbaiki diri dengan taubat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita untuk semakin menebarkan kebaikan bekal menuju akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamda syakirin, hamda na'imin, hamda yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim ladhimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Wa ansurna lal qawmil kafirin. Allahumma gafir lana dunubana wa kaffir anna sayyatina wa tawaffana malabarar. Allahumma aslih dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syar. Rabbi ghafir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ghafir lahum warhamhum wa afihim wa afu anhum wa akrim nuzulahum wasi' madkhalahum. Allahumma ja'al qabrahum raudatum min riyadil jannah wa la taj'al qabrahum hufran min hufrin niran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa adqinal jannata mal abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbul Alamin. Sallallahu ala Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbil alamin. Demikian Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, semoga apa yang kita lakukan ini mendapatkan berkah dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

simpatisan susia kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Demikian tadi baru saja kita ikuti bersama siaran langsung Karunia, kajian rutin Islam langsung dari Masjid Agung Al-Munawir Kabupaten Pindrang. Telah kita ikuti bersama yang disampaikan tadi oleh Ustaz Haji Mas Alib LC, sudah membawakan kajian tentang akidah. Dan acara ini terselenggara berkat kerjasama kami dengan BPH Masjid Agung Al-Munawir Kabupaten Pindrang, Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Pindrang, dan Radio Susia FM Pindrang. Baik simpatisan Susia, sementara sekarang pukul 6.14 menit waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami masih di 106,6 Susia FM.

0: solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

simpatisan Susia, suasana pagi yang begitu damai, ketenangan seakan menjajaki langkah, akan secercah harapan untuk sebuah kesuksesan. Song-song langkah baru untuk awal yang indah. Semoga pagi hari Anda akan semakin berarti bersama Radio Susia 106,6 FM. Dan kita jelang acara selanjutnya.

0: tumben, Pak. Bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti. Jadi seger. Fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti. Jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Ele, si Akang pagi-pagi meni sudah di depan radio. Lagi ngapain, Akang?
1: Hai, wis weruh ning arepane radio. Takon maning.
0: Dasar.
1: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
0: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
1: Tentu.
0: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
1: Weruhan si Teteh mah. Teteh, kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
2: Di radio, aku dengar.
3: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
2: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh?
1: Yakin?
0: Yakin, aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong.
0: Hah?
1: Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan, kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory. Sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya, kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
0: Kok kamu tahu sih, saya?
1: Taulah, aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
5: Bos, transfer atau cash?
6: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan

dengan program pembiayaan pengurusan Haji Khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi Haji Khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: saya Gisela Anastasia memerankan Mila, perempuan yang lagi nyoba tata ulang hidup setelah diselingkuhi suami. Untung di Kampung Sindang Barang ini saya punya sahabat-sahabat yang...
1: Mila, punya belum nih? Kenalin, nama saya Rizma Wandari sebagai Hasna.
2: Berisik lo pada, tensi gue lagi naik nih.
3: Kenalin, saya Larsuti Nugroho yang memerankan Elin.
4: Aduh, jangan pada emosi dong. Nanti mas-masku cepet berkarat nih. Kalau aku, Anglin Rishi alias Roro.
5: Halo semuanya, saya Kenny Austin. Di sini saya berperan sebagai dokter Bagas. Niatnya sih mau jadi dokter penenang hati warga, tapi baru mulai praktek, jantung saya yang mau copot.
0: Dokter jangan sedih, anggap aja ini buat latihan jantung, Dok.
5: Latihan buat apa lagi, Teh Mila?
0: Latihan sebelum semakin banyak ibu-ibu datang menggeruduk hati dokter.
4: Saksikan keseruan terbaru,
0: layar drama Indonesia paling gempar sekampung.
5: Mulai Senin 22 Juni setiap hari. Pukul 17.45 sore
3: di RCTI OK Channel 28.

0: Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085255744001. Sekali lagi 085255744001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Sebagai masyarakat yang ingin maju dan berkembang, kebutuhan akan informasi adalah mutlak. Dan sebagai manusia yang bersosialisasi, kebutuhan hiburan itu penting. Lalu, di manakah kita harus mendapatkan informasi dan hiburan? Ya, di radio. Mudah dan fleksibel. Kita bisa mendengarkan radio di rumah.
1: Duh, sih lagi masak. Radio mah tetap dur ketinggalan ya.
2: Nah, iya, Gang. Soalnya penting. Guna mendapatkan informasi dan hiburan.
0: Di tempat kerja, di ladang dan sawah.
3: Pak, istirahat.
4: Mohon, Bo.
3: Kita radio mana itu ketinggalan?
4: Ini mah penting, Bu. Supaya kita tidak kuper, tidak ketinggalan informasi, dan tetap bisa hiburan.
0: Dan di mana saja kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat, hiburannya juga dapat.
5: Ayo dengar radio.
6: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Bener sayang, aku gak akan ngulangi lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar. Pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Susia 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.